tak din tak tak din tak tak debe jin tak din tak din tak tak din tak tak debe jin tak din tak dida din tak dida din tak debe jin tak din tak dida din tak dida din tak debe jin tak din tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangkar, tangk